0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunira ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: Ona freshness you can taste
0: Ona akolebwa abali ham
2: Microphone 1-2 Poliki decha tulese Ruarelo Uwajiranga tutandikide masekati gachiro Wakati mungwe kunta Uku kwa samu nangi nempewe ipitivu Pule ngerama kapu Mwalachana Yari akube usingi Zingarabi alimututo Otutenka nikabambi Kagombe kavga Azuku kilira Kwatirida bali Agenda mchinabiro Yeo zaako Akwata mudimezi Mukashera kekamu Mbakurengi sama kagamu Ngamoni mwana murezi Hariku chitu chechimu chepa ananidiza Kwati chinzidibuwa woche Anaba naba ko Yete kateka akwata mudibizi Kama kana kuwandi ikita wansi Nima kukama etulio mkeze Yesine metanisi Matovu hudu Yaji kutemu Najwe sawa satu nambidi wakufa kusawe Mupaka kusawa satu zoku macha Ngawa kuganti frido mbeja Mazi agika Kwa sekende Francis mwokeza dembe Bunda mwebali Mwumane ebisesa Maudi inga baga wawu Bunda tukenda kuwanga tubisanga mukano Nima ganti kubandu charu soka kutusi jamuru minuwa saba saja kabaka Nateka komu konaani etulio mkeze kuparo of Africa Radio Buli kumacha Sawe mpaka kusawa satu zoku macha Tosua
0: Omanche wetaga
3: Ona

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu neya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaliham omanyi kye weetaaga.
2: Ona!

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunira ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: Ona freshness you can taste
0: Ona akolebwa abali ham
2: Banege mzai kamadi, ngosikasikaba zuku, waba tuwa la wana.
3: Ande kasi inabude mwana angengenda Kenya.
2: Ate kukola yochi.
3: Batuwa la kusomate wano wachari wesomero. Aba sume sabasiba mfilimu, mbwabana babala gabula jifilimu.
2: Ukakasa.
3: Nje nganzira mwebio lekakwa nengenda.
2: Panaye, wano winasa na esome ya esome suza kumutindo kwen siyo na.
3: Hey.
2: Layani, Laski, Islamiki, Nasale,

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu neya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham. Omanyi kye weetaaga.
2: Ona!